inchuti ni Yesu ni wundinda makuba ni wundinda zinkuba ni minsi bishaka kunjugunya induba ni nkucaniriza uba mu mwijima abanzi bashaka ko muma intare.